0: Bajaria Agro la kushanso mere nkwayo yesifu swato homu tihuku timbuti tinyimfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula Cupro Eagle Rock na Three Hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamu Mr. X Mexicano Mr. X Ikuri tu pedi jabatu sokobela Sereka GCRFM